Rabi na Gwagwagano da sauran ƴan majalisun dokoki na jihar Kano da sauran chairmomi da directorci da permanent secretary da suka samu dama halartar dauren auren da fatan kowa ya koma gidansa lafiya Allah ya bar zumunci amin summa amin wannan sakon bangajiya da godiya ne ga al'ummar da suka samu dama halartar dauren auren ƴaƴan Alhaji Yusuf Dattu Husaini dan takarar majalisar dokoki na jiha na karamar hukumar Dawakin Kudu a jam'iyyar APC.